0: Republic of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi kita selanjutnya di pagi hari ini, di mana California, Amerika Serikat resmi akui Idul Fitri dan juga Idul Adha. Di mana negara bagian California ini, teman Pro 2, secara resmi mengakui Idul Fitri dan juga Idul Adha, dua hari raya besar Islam. Undang-undang baru telah ditandatangani oleh Gubernur California Gavin Newsom, dan ini merupakan bagian keputusan dari kalender sipil yang mengakui signifikan budaya hari-hari raya tersebut bagi masyarakat California. Dan teman berdua, di pukul 9 nanti kita bakal sepada, bakal siaran bareng bintang kita, bintang Pro 2 banget. Bapak Wino ya. Oke, teman Pro 2, spesial hari raya, hari raya. Karena bahas Idul Fitri dan Idul Adha jadi kebawa deh teman Pro 2. Spesial hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas

keras, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: 2.
1: Mic saya dimatikan lagi. Tolong pakai kekerasan.
2: Ini kan masih pagi-pagi ya,
1: ya
2: kan?
1: Pagi-pagi udah ya tegang aja kita nih saya.
2: Kita ceria dulu dong.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Melia dan juga
2: ada Erwino yang nemenin kamu semua teman Pro 2. Dan di pagi hari ini ya kan, kita setelah berapa musim nih?
1: Setelah semusim.
2: Asik, jadi Marcel ya. Hey, bener-bener hari ini tuh adalah hari spesial.
1: Yes,
2: tadi kita udah
1: pacara
2: pagi-pagi ya kan, karena hari ini adalah hari
1: Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2026 ya, teman.
2: Nah, benar. Dan pastinya di Hari Kesaktian Pancasila ini teman Pro 2, karena Pancasila adalah ideologi kita.
1: Yes,
2: jadi kita harus semangat, apalagi sekarang kita lagi ada di Spada anti korupsi.
1: Judol dan lain-lain sebagainya.
2: Dan narkoba.
1: Iya. Tolong. Tuh kan. Kita harus bersama, harus bersatu ya.
2: Benar.
1: Sesuai
2: kita
1: dengan Pancasila ya.
2: Betul, Bhinneka Tunggal I.
1: Kak.
2: Nah, tapi by the way, Mila, kalau kamu sadar nih, hai sobat. Biasa Wahyu.
1: Oh iya.
2: Nih, kalau ada yang sadar juga nih, mungkin beberapa instansi di Kota Palu gitu kan, dan mungkin di Indonesia ini banyak yang pasang bendera kemarin itu setengah tiang.
1: Dan beberapa teman saya bertanya kenapa itu setengah tiang ya.
2: Silakan kasih tahu. Salahku suhunya. Iya kan. Silakan. Tapi kemarin itu adalah gerakan
1: G30 SPKI, gerakan 30 September ya.
2: Benar.
1: Ya, di mana hari itu sebagai hari
2: mengenang para pahlawan
1: para
2: revolusi.
1: Pahlawan ya, 7 orang yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi tadi. Ada berapa pahlawan nih, mau disebutkin satu-satu?
2: Boleh, silakan.
1: Ada Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto. Kemudian ada Letjen M.T. Haryono, kemudian ada Letjen S. Parman. Dan juga Maijen D.I. Panjaitan, kemudian Maijen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Pierre Andreas Tendean. Wow.
2: Benar. Jadi dan kemudian di tanggal 1 Oktober tuh itu ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini memang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ya kan, karena ini memang mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam tragedi gerakan 30 September atau G30 SPKI. Tadi udah disampaikan juga.
1: Yes,
2: ya kan.
1: Betul.
2: Terus banyak yang nanya juga nih, apa sih kaitannya dengan program kita hari ini? Jangan
1: banyak.
2: Salah. Banyak tuh.
1: Ya, seperti hoax ya.
2: Benar. Terus narkoba dan pinjol itu kan juga apa ya,
1: semuanya
2: tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di Pancasila.
1: Melanggar etika Pancasila.
2: Benar.
1: Ya.
2: Iya.
1: Dan kalau hoax tadi tuh kemarin sempat dibahas juga di Spada sama Indah dan juga Vicky. Katanya kalau di zaman gerakan 30 SPKI itu, hoax itu menyebar di mana-mana.
2: Benar, banyak banget.
1: Dimana banyak orang yang kena fitnah dan juga jadinya ter...
2: Seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi emang benar sih. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung sama kita juga boleh di 0811-456-03105.
1: Atau melalui DM Instagram juga di @pro2palu. Dan juga teman Pro 2 sekarang kita lagi live juga di TikTok. Jadi bisa langsung komen aja di bawah sini ya.
2: Oh, Faisal, kok rambut saya gak ada ya di sini? bisa di TikTok kita ada filter, ada rambut.
1: Ada. Yang sekalian dengan kacamata juga ada.
2: Oh, kita sapa dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah ikutan gabung di hari ini. Ada BDR04. Hai, apa kabar?
1: Hai.
2: Terima kasih sudah ikutan gabung sama kita. Doma juga apa kabar? Semoga
1: hai,
2: sehat selalu. Terus ada siapa lagi? Ada Y.
1: Hai Y.
2: Y. Hai Y. Hai.
1: Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Wow, asik banget ya duduk di sini ya.
2: Gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Erwino.
1: Dan Melia.
2: Di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kok dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
5: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
4: Oke.
5: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Oke, okay. Ini sambal cumi Mama
5: Rania.
4: Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
5: Kalau untuk pembuat
4: produknya nih.
5: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
4: Iya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya.
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
5: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman ter

0: Oke, okay, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, siap gak siap aku datang.
1: Udah siap belum? Udah dong.
0: Tapi kalau misalnya tadi lagi dengerin lagunya Salma, ya kan Maha Benar, Iye Maha Benar.
1: Yes.
0: Gitu kan, kalau tiba-tiba belum selesai suara lagunya nih, tiba-tiba kita naik di belakang lagu, mudah-mudahan gak marah ya.
1: Iya, suara jangan kita marah ya, karena suara kita
0: bagus.
1: Iya, betul.
0: Pede banget lagi. Ya tapi kalau Mel, kita bicara soal hari tanggal 1 Oktober ya kan. Dan rata-rata pasti udah pada tahu juga kalau ini adalah hari kesaktian Pancasila. Tapi nih, kalau mendengar kesaktian Pancasila paling mungkin yang langsung terbayang itu biasanya adalah upacara.
1: Yes, betul.
0: Upacara kan, terus pembacaan Pancasila, terus sejarah tentang peristiwa yang terjadi di 30 September dan juga kejadian di 1 Oktober seperti itu.
1: Yes, betul. Jadi apa sih hubungannya antara Hari Kesaktian Pancasila ini dengan kehidupan
0: anak
1: muda
0: lancar,
1: ya?
0: Langsung
1: tadi
0: lancar.
1: Tadi sempat wow, yang mana ini, yang mana? Karena ada muda sekarang, zaman sekarang ya kan Kak, menghadapi tantangan yang berbeda-beda dengan generasi sebelumnya. Karena kalau,
0: panggil apa tadi?
1: Hah?
0: Panggil apa tadi?
1: Wino.
0: Oke.
1: Kalau dulu mungkin tantangannya itu lebih banyak kita temui di sekitar. Sekarang bagian tantangannya itu bisa masuk langsung ke layar HP kita, layar gadget kita, misalnya narkoba, judi online, korupsi, sama seperti yang kita bilang tadi kan, informasi palsu, hoax, penipuan digital dan berbagai persoalan lainnya yang bisa mempengaruhi di kehidupan kita. Nah, boleh
0: terus
1: lanjut. Tiga hal yang kita bahas pagi hari ini kayak narkoba, korupsi dan juga judi online. Ini kelihatannya beda ya. Tapi sebenarnya ada benang merahnya yang bisa kita tarik ya, teman Pro 2 dan juga Erwino.
0: Iya, karena sebenarnya itu adalah integritas dan juga kemampuan kita dalam mengambil suatu keputusan. Ya kan,
1: betul.
0: Biar bagaimanapun Pancasila ini kan sebenarnya adalah ideologi negara ya.
1: Bangsa, ya
0: jadi
1: betul,
0: kita harus berjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Seperti yang tadi kamu bilang itu. Dan karena Pancasila ini bukan sekedar cuma 5 sila yang sekedar dihafalkan aja nih. Tapi memang betul, harus kita terapkan. Banyak mungkin yang berpikir, ah kalau Pancasila kayaknya susah banget deh untuk diterapkan. Enggak, dalam kehidupan sehari-hari sering kok. Iya kan, salah satunya dengan aksi bela negara aja itu udah masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila gitu.
1: Yes.
0: Mau saya tanya sedikit demi sedikit atau mau lanjut?
1: Lanjut.
0: Oke.
1: Okay. Oke, teman berdua, di mana BPIP menjelaskan juga bahwa Pancasila ini merupakan dasar dan juga ideologi negara sekaligus pandangan dan juga falsafah hidup.
0: Betul, asik. Ya sih.
1: Yang
0: keren
1: perlu
0: nih Melia.
1: Kita pedomani ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Artinya nilai Pancasila ini seharusnya enggak berhenti di buku pelajaran aja.
0: Betul.
1: Awalnya sih aku pikir ya, Kak, Pin.
0: Iya. Iya, Mel. Iya, Mel.
1: Awalnya aku pikir Pancasila itu ya cukup dihafalkan aja saat upacara. Ternyata Pancasila ini ya seluas itu, teman Pro 2, banyak yang hal-hal yang harus kita terapkan dari Pancasila. Bukan cuma sampai di 5 aja, banyak kalau diturunkan.
0: Benar.
1: Itu
0: dijabarkan itu ternyata panjang loh. Nilai Pancasila ini masuk ke dalam nilai-nilai ini, masuk dalam aksi
1: bela
0: negara.
1: Boleh kameranya kesana aja.
0: Masuk ke aksi bela negara ini gitu
1: yes,
0: kan.
1: Betul.
0: Karena sebenarnya tiap masuk ke dalam kehidupan sehari-hari tuh Mel, itu biasanya misalnya nih ya, kalau kita menghargai orang lain itu udah masuk ke dalam nilai Pancasila.
1: Yes.
0: Iya kan, terus kalau kita jujur itu juga masuk ke bagian karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama gitu kan. Nah kalau kita menjaga persatuan itu udah pasti masuk nilai Pancasila. Nah kalau kita tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya kita,
1: betul,
0: nah itu juga adalah bentuk tanggung jawab kita gitu. Jadi
1: betul,
0: korupsi itu adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Betul. Dan kalau kita berani menolak sesuatu yang menghancurkan masa depan kita, itu juga bentuk keberanian untuk menjaga diri. Dan teman Pro 2, selanjutnya lagi ada data dari narkoba
0: BNN.
1: Ya,
0: oh, BNN. Ya,
1: ya BNN. Bersama BPS dan juga BRIN pada periode 2023 hingga 2025, di mana prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu berada di angka 2,11%.
0: Wow. Gede banget.
1: Ya, betul banget. Atau diperkirakan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15 sampai 64 tahun.
0: Wow, oke. Okay.
1: 15 ya.
0: Kalau 2,11% itu berarti berapa totalnya? Kalau dari 15 juta penduduk. Kalau dari angka
1: 4,15 juta, oh, 4,15 tolong ya. Iya.
0: Oh, okay. Sorry, saya yang kurang fokus.
1: Dan yang menarik lagi, kelompok usia 15 sampai 24 ini tercatat sebagai kelompok dengan prevalensi tertinggi yaitu 2,53.
0: Nah, jadi nih seharusnya udah membuka mata kita nih Mel, ya kan, kalau sebenarnya persoalan narkoba ini bukan sesuatu yang jauh gitu dari kehidupan anak muda, malah itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami gitu kan, perlu kita cegah bersama, gimana sih mitigasinya, literasinya seperti apa, jangan sampai mendekat ke hal-hal seperti itu penting banget.
1: Jangan sampai juga kita sampai berpikir kayak, ah itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Nah, karena penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi di berbagai lingkungan dan dengan berbagai macam modus.
0: Benar, jadi teman Pro 2 menurut saya nih ya, apa yang membuat anak muda itu sulit mengatakan tidak ketika diajak melakukan sesuatu yang sebenarnya berbahaya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, apakah karena tekanan teman maybe, ya kan, takut dijauhin.
1: Ada biasanya, ih kamu kurang laki.
0: Kamu kurang asik gitu. Ya
1: kamu
0: kan?
1: Gak asik, gini atau mungkin, aja. Takut.
0: Betul,
1: gitu.
0: Masuk gini aja takut, ayo coba dong, coba aja sedikit. Atau mungkin rasa penasaran juga ada tuh.
1: Betul.
0: Itu kira-kira rasanya seperti apa ya? Apakah seperti anggur melambung jauh, terbang tinggi gak ya?
1: Bukan dong.
0: Bukan ya, atau mungkin takut dianggap tidak keren seperti yang tadi kamu bilang. Atau mungkin karena ingin diterima dalam suatu kelompok tertentu.
1: Ya, supaya diterima di circle. Lo bukan circle gue kalau gak coba ini, wow.
0: Betul, ini biasa.
1: Itu jauhi.
0: Iya lah. Maksudku jangan sampai dibilang ini tidak kerenmu, astaga.
1: Iya betul banget.
0: Kalau istilahnya orang Kylie bahasa Palunya apa?
1: Apa ya?
0: Naga.
1: Bukan naga ya sih.
0: Apa? Oh, ntar kita cari ya.
1: Ntar kita cari ya, seketika saya lupa, wow.
0: Padahal dia orang aslinya loh. Repot kami pengen ikutan bergabung, silakan boleh di 08114560305 untuk di WhatsApp dan untuk di Instagram di @pro2palu. Dan jangan lupa lewat aplikasi
1: RRI Digital.

0: Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih ngobrol ini terkait dengan
1: narkoba.
0: Di hari kita, spesial
1: hari kesaktian Pancasila.
0: Benul. Ya, benul lagi, benar.
1: Dan teman Pro 2, tadi kita sudah membahas tentang narkoba. Uh-huh. Ya, sekarang dari narkoba ke korupsi, di mana ini soal integritas ya teman Pro 2. Di mana pencegahan bukan hanya soal penindakan setelah masalah terjadi, tapi juga bagaimana sih kita itu membangun lingkungan yang membuat anak muda punya kemampuan untuk menolak.
0: Betul.
1: Yes. Terus? Mulai dari keluarga, ya sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, sampai lingkungan pertemanan. Nah, sekarang ini kita masuk ke persoalan kedua ya, korupsi. Gimana tuh?
0: Nah, kalau kita bicara tentang korupsi kan, sebenarnya banyak yang pikir korupsi itu berarti tentang uang, yes, dan money, segala macamnya. Yeah. Padahal sebenarnya korupsi itu termasuk dengan waktu. Korupsi waktu. Iya kan? Contohnya nih Melia, apa tuh korupsi waktu?
1: Korupsi waktu itu dimana kita contohnya absen.
0: Benar.
1: Kita datang di jam berapa, absennya jam berapa. Misalnya kita datang di jam 10 tapi absennya dimundurkan lagi di jam 8.
0: Betul. Itu. Atau misalnya mungkin bolos. Yes. Nah, bolos itu termasuk dengan korupsi waktu. Kita datang terlambat juga korupsi waktu. Pulang lebih awal juga korupsi waktu gitu kan. Yes. Bahkan ini hal paling sederhana terkadang yang kita tidak pikirkan. Contoh misalnya ada orang yang seharusnya kembaliannya ada 100 rupiah, 200 rupiah, itu ditukar dengan permen, itu termasuk korupsi.
1: Ya, padahal sebenarnya enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Harus kita kasih dengan bentuk uang, jangan sampai uang ditukar dengan barang.
0: Iya, benar. Karena belum tentu orang mau gitu kan. Tapi kan kadang ada alasan-alasan di beberapa warung misalnya ya kan. Aduh, enggak ada kembalian nih, permen aja ya. Padahal sebenarnya itu enggak boleh.
1: Kayak lagi minum jamu.
0: Betul, tiba-tiba kurang ambil kacang.
1: Iya. 2000-nya sampai kacang aja ya.
0: Itu juga enggak boleh. Nah, karena ada data menarik dari PPATK nih teman Pro 2. Karena sepanjang 2025 ini PPATK ternyata menyampaikan kepada penyidik 302 hasil analisis, 3 hasil pemeriksaan dan 68 informasi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, nilai transaksi yang dianalisis ini mencapai sekitar 180,87 triliun rupiah.
1: Wow.
0: Sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila.
1: Yes, betul. Kalau aku dapat uang segitu kayaknya.
0: Duh, udah berapa kali beli Burgundy.
1: Iya, lagi.
0: Masalahnya yang dua merek Samtit dengan buah digigit itu sama-sama Burgundy. Jadi bingung ya kan. Pengennya yang mana nih sebenarnya?
1: Wow, gimana ya kalau orang yang punya uang sebanyak itu, apakah dia bisa tidur tenang? Kita aja kayak punya uang dikit aja.
0: Tenang sih saya, kayaknya tenang deh. Kalau saya punya uang sebanyak itu kayaknya saya tenang deh.
1: Oh iya, oke.
0: Pasti tenang banget.
1: Kayak kalau Allah kasih aku Burgundy, janji gak selfie mirror, mirror selfie.
0: Ya kan, karena angka yang besar dan ini juga menunjukkan bahwa korupsi

0: curang, berperilaku curang ya kan.
1: Yes, betul. Jadi justru dari sekarang teman Pro 2, karena integritas itu enggak mengenal jabatan. Misalnya ketika kita dipercaya untuk menjadi bendahara organisasi, uang kas itu bukan uang pribadi. Jangan pakai uang kas dulu terus diganti kapan-kapan pakai uang pribadi. Wow, dan apa-apa juga harus dicatat ya.
0: Betul, apa-apa harus dicatat.
1: Dan juga anggaran harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita bekerja, waktu dan fasilitas kantor itu juga harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
0: Benar, sama nih ketika kamu juga jualan online, jangan menipu pembeli.
1: Yes.
0: Lain di fotonya, lain yang datang.
1: Betul, yang di foto biru, yang datang pink.
0: Iya kan, yang di foto kayak bagus banget, tiba-tiba yang datang kok kualitasnya seperti ini, bilang kualitasnya kualitas super misalnya.
1: Yes,
0: ternyata yang datang, oh tidak. Kayak beras juga, kemarin ada kasus beras ya kan, katanya premium, datang enggak.
1: Betul.
0: Itu kan juga enggak boleh, itu adalah sesuatu yang salah dari nilai-nilai Pancasila gitu kan.
1: Yes, betul.
0: Jadi ketika kamu membuat konten misalnya ya kan, jangan menyebarkan informasi yang hoax atau palsu yang tadi sempat dibilang sama Melia gitu kan. Karena itu apa ya, hanya cuman karena pengen dapat perhatian, kamu membuat hoax.
1: Dapat insight tinggi ya.
0: Benar, menyebarkan hoax atau mungkin mengadu domba sesuatu itu juga hal yang gak boleh sebenarnya.
1: Yes,
0: karena nilai Pancasila sebenarnya bisa kita hidupkan dari hal-hal yang sesederhana itu.
1: Betul, jadi teman Pro 2, buat kamu ini, buat teman Pro 2 nih, menurut kamu mana yang lebih sulit, ketika merugikan, jujur ketika merugikan diri sendiri atau jujur ketika tidak ada yang tahu?
0: Misalnya nih ya kan, kamu menemukan uang di kelas nih dan gak ada yang tahu pemiliknya siapa, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tiba-tiba menginjak duit itu? Terus balik kanan, balik kiri, pura-pura ikat tali sepatu, masuk kantong?
1: Masuk kantong ya kan, jangan. Takutnya itu duit tumbal.
0: Benar ya kan. Atau kamu salah memasukkan uang kas organisasi misalnya. Ya kan, gak ada yang sadar gitu kan. Kamu akan diam atau kamu akan mengakui bahwa itu sesuatu yang salah. Atau kamu langsung kasih tau, kayaknya saya salah dia memasukkan ini.
1: Yes,
0: gitu kan. Kamu bisa kirim jawaban kamu ke 0811-456-03105.
1: Atau lewat komentar di bawah sini.
0: Betul, karena ntar bakalan kita puterin dulu satu lagu, ntar habis itu kita akan balik lagi. Kita dengerin dulu karena tadi kita bilang ada ya pura-pura lupa soal masukkan duit atau tiba-tiba lihat apa segala macamnya. Mungkin amnesia.
1: Aduh.
0: Nah, 5 Seconds of Summer with Amnesia, special for you.

0: 105 FM, era Repro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Nah, tadi kita udah ngebahasin narkoba, udah bahasin juga tentang korupsi. Sekarang kita ke judi online nih.
0: Yes, betul banget. Kalau dulu orang mungkin kalau mau judai itu bisa ke tempat-tempat tertentu, kayak misalnya adu ayam ya.
1: Benar.
0: Sekarang itu cukup dengan HP aja itu kita udah cukup mudah gitu melakukan judi online ini.
1: Betul, betul, betul.
0: Dimana promosi judi online ini sangat-sangat
1: masih
0: ramai
1: ya. Banyak ya.
0: Iya, banyak banget di HP kita tiba-tiba ada
1: krik. Itu kan pada saat klik tiba-tiba langsung masuk ke situsnya itu.
0: Yes,
1: gitu,
0: betul
1: kan.
0: Banget.
1: Dan ternyata nih PPATK mencatat sepanjang tahun 2025 perputaran dana judi online ini mencapai sekitar 286,84 triliun rupiah.
0: Wow.
1: Dalam 422,1 juta transaksi.
0: Wow, dan ini juga tercatat ya 12,3 juta orang melakukan deposit judi online melalui berbagai kanal pembayaran. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang ke toko kamu mau top up dana, patut dicurigai itu.
1: Iya, kita sekarang agak-agak mulai-mulai was-was ya. Nah, ada hal yang menarik nih karena nilai perputaran dana itu memang lebih rendah dibandingkan dengan semester 1 di 2025. Karena kalau semester 1 2026 itu perputaran dana judi online sebesar 88,82 triliun rupiah dalam 467,32 juta transaksi. Nah, tetapi ternyata jumlah transaksi yang teridentifikasi justru meningkat. Transaksinya jadi lebih tinggi ternyata. Karena PPATK ini menjelaskan kalau hal tersebut juga berkaitan dengan semakin baiknya kemampuan deteksi transaksi mencurigakan. Nah, sementara untuk pelaku ini juga mengubah pola dengan memecah transaksi menjadi nominal lebih kecil dari frekuensi yang lebih tinggi.
0: Yang lebih tinggi ya, oke. Jadi jangan sampai melihat angka besar saja, karena di balik angka tersebut ada orang, ada keluarga tentunya, ada anak muda, ada uang yang seharusnya tidak digunakan, yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Dan yang paling penting nih, jangan sampai juga kita melihat judi online ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Karena tidak ada sesuatu yang instan, teman Pro 2. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang.
1: Benar.
0: Banyak ya.
1: Jangan berharap sesuatu yang instan gitu kan. Nah, Mel, menurut kamu kenapa sih orang bisa tertarik dengan judol kalau dari kamu?
0: Kalau dari aku sih menurutnya salah satunya karena iming-iming hasil cepat ya. Apalagi iklannya kayak cukup kasih 50 dapatnya 50 juta gitu. Itu salah satu hal yang membuat kita tergiur banget ya. Siapa lengkap? Siapa sih yang gak mau kita cuman kasih 50 baliknya cashbacknya lebih besar.
1: Iya, bisa dapat 4 juta, 1 juta. Tapi kan itu ada hal-hal yang satu yang salah ya, teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu mengikuti hal seperti itu gitu.
0: Karena biasanya cuman menang sekali habis itu berkali-kali deh.
1: Benar, karena kalau kita bilang soal narkoba, korupsi, kemudian judol, ingat, karena menjadi anak muda yang membawa nilai Pancasila itu gak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Kamu bisa memulai semuanya dari kecil-kecil. Menghindari narkoba, menghindari judol, kemudian menghindari korupsi gitu kan. Itu harus dihindari.
0: Betul sekali. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini kita sudah belajar juga tentang kejujuran dan juga integritas. Dan dari judi online, teman Pro 2, kita belajar tentang pengendalian diri dan juga tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
1: Benar. Dan di hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 ini, teman Pro 2, semoga kita bisa jadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dan pastinya kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Yes. Bela negara.
1: Aksi bela negara ya. Oh, lancar sekali Anda. Saya Erwino.
0: Saya Melia.
1: Kita ketemu lagi nanti. Bye.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
5: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
6: Yang kecewa,
4: betul,
6: iya.
4: Betul. Gitu. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan yang lebih baik.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wah, setelah kita mendengarkan lagu yang upbeat, teman Pro 2 agak nostalgia juga ya dengerin lagu tadi, lagu dari Mika Love Today. Dan teman Pro 2, sekarang kita di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Setelah tadi kita mendengarkan lagu yang semangat, teman Pro 2, sekarang kita dibawa galau nih sama Minas ya, Minace. Katanya mau request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati ya, teman Pro 2. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Oh, makasih. Terima kasih banyak ya. Oke, kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ke

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Nah, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
2: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke, dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini. Sama ini kelor juga. Karena ini khas.
1: Bestseller. Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya. Biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya. Insya Allah, Bu.
1: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM. Pro 2 FM, the hits music station.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
6: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut.

0: takut untuk mengambil keputusan sendiri.
1: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya tuh sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right
3: ones for. Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: Obrolan seru di Produ FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini,
6: diagnosa ya.
5: Vertigo. Vertigo parah lah.
6: Waduh, stadium berapa itu?
5: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ diagnosa dia vertigonya
6: vertigo.
5: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya 2 kali bekam dengan saya, alhamdulillah dia bilang sudah rasa
6: mendingan,
5: ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa gitu begini saatnya Taichan gitu?
2: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
1: Oh ya, ada historisnya.
2: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
1: Oke.
2: Iya, begitu bang.
3: Tidak ada. Asal,
2: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi, saya juga malam jualan juga bang, sampai jam 2 subuh.
1: Wow.
2: Jadi saya double job.
1: Oke.
2: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
1: Oke, okay, fine.
2: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
3: Wow, pekerja jadi, keras banget.
2: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
2: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
3: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukan. Atau ada yang kurang tuh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
2: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang
3: yang kecewa
1: betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Ya, teman. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak karena dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

Tips unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105.5 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di Santai Siang Kelompok Pro 2 di jam 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya buat teman-teman yang di wilayah kota Palu dan sekitarnya, juga buat teman-teman yang menjalankannya, teman Pro 2. Nah, di siang hari ini teman Pro 2 ada Ia menemani kamu di Santai Siang sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu kali ini ya, dan bakal memberikan informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu begitu. Dan spesial di teman Pro 2 tanggal 1 ini, nanti kita bakal ada putaran kedua untuk Bintang Radio 2026, teman Pro 2, untuk Core Wheel 4 di putaran kedua nanti di pukul 16 jam 4 sore ya, teman Pro 2. Nah, buat kalian semua yang siang hari ini yang lagi gabut gitu ya, teman Pro 2, lagi pengen ditemani atau lagi pengen mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, bisa langsung aja gabung bareng sama saya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau tentunya bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Yang siang hari ini yang kayaknya belum ketemu rekomendasi untuk mau makan apa gitu ya siang hari ini, teman Pro 2, tapi mungkin di rumah kamu ada stok daging gitu ya, teman Pro 2. Saya punya rekomendasi di siang hari ini buat kamu yang suka dengan yang namanya sate-satean gitu, teman Pro 2. Nah, dari saya nih ada yang namanya bumbu marinasi sate sapi begitu, untuk sate marangi dan juga rembige. Ini sebenarnya ada beberapa ya, teman produk. Jadi mungkin kamu bisa pilih aja gitu, nanti bisanya bikin sate apa gitu, teman produk. Jadi memang sate sapi ini memiliki cita rasa yang semakin nikmat ketika dagingnya dibumbui sebelum dipanggang gitu. Untuk resep bumbu marinasi sate sapi itu pun juga cukup beragam, teman produk, tergantung jenis sate yang ingin dibuat gitu. Mulai dari sate marangi dengan perpaduan ketumbar dan juga asam jawa begitu ya, hingga sate rembiga yang kaya rasa pedas dan juga gurih, teman Pro 2. Bumbu tersebut perlu meresap ke dalam daging agar setiap potongan sate terasa lebih berbumbu saat disantap, teman Pro 2 ya. Untuk membuatnya sendiri juga tidak selalu membutuhkan banyak bahan. Beberapa racikan cukup menggunakan bawang gitu ya, rempah, kecap, cabai dan juga bumbu penyedap yang kemudian bisa kamu campurkan dengan daging sebelum dipanggang, teman Pro 2. Yang pertama, teman Pro 2, untuk resep bumbu marinasi sate sapi yang dapat menjadi pilihan untuk menghasilkan rasa gurih, manis, pedas hingga kaya rempah. Itu ada yang pertama adalah resep bumbu marinasi sate sapi marangi, teman Pro 2. Nah, sate marangi sendiri ini memiliki racikan bumbu yang cukup sederhana dengan perpaduan bawang, ketumbar, asam jawa dan kecap manis untuk sekitar 12 tusuk sate. Kamu bisa menyiapkan beberapa bahan berikut ini, teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa menyiapkan 300 gram daging khas dalam dengan 6 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 3 cm lengkuas, kamu iris ya. Berikutnya juga bisa menambahkan dengan 2 sendok teh ketumbar, 3 sendok makan air asam jawa, 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, dan juga setengah sendok teh kaldu jamur, teman Pro 2. Cara membuatnya bisa gampang banget ya, teman Pro 2. Kamu bisa menghaluskan seluruh bumbu lalu campurkan dengan daging yang sudah diiris memanjang. Bisa diamkan selama 1 hingga 2 jam agar bumbu meresap. Setelah itu, tusuk daging dan juga panggang hingga matang, sambil sesekali kamu bisa olesi sisa bumbu marinasi yang udah kamu haluskan, teman Pro 2.

0: palomita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu, ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
4: Emang gitu ya? Perasaan.
3: Kan lalu ceritanya lalu.
4: Perasaan, kan. Iya, logikanya enggak jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Mas ini 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di santai siang teman Pro 2 ya. Tadi udah sedikit membahas beberapa resep gitu teman Pro 2 untuk sate-satean. Siapa tahu nih teman Pro 2 yang malam minggu nanti kalian punya kegiatan atau mungkin pengen kumpul bareng sama teman-teman tapi nggak tahu masak apa gitu teman Pro 2. Mungkin dengan bikin sate-sate ini juga bisa menjadi sebuah ide gitu ya untuk di weekend nanti teman Pro 2. Nah kalau tadi ada resep untuk marinasi sate sapi marangi teman Pro 2. Nah berikut ini ada dua resep nih teman Pro 2. Yang pertama ada resep bumbu marinasi sate sapi rembiga. Nah sate rembiga khas Lombok ini menawarkan rasa yang lebih pedas dengan kombinasi cabai, gula merah, tomat dan juga terasi teman Pro 2. Untuk bahannya gampang banget di dengan satu bumbu marinasi ini kamu bisa menggunakan 1 kg daging sapi. Ada juga 100 gram cabai rawit merah, 50 gram cabai merah keriting, 70 gram gula merah, 1 buah tomat, 10 siung bawang putih, 4 buah terasi, 1 sendok teh ketumbar bubuk, air perasan 1 buah jeruk limau, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, itu juga opsional teman Pro 2. Dan untuk bahan-bahannya kalian bisa haluskan bahan dan bumbu, kemudian campurkan dengan daging hingga merata teman Pro 2. Kamu bisa sesuaikan dengan jumlah cabai dan juga gula merah dengan selera kamu. Terus kamu diamkan sebelum daging itu kamu bakar teman Pro 2 ya. Dari yang terakhir ada resep bumbu marinasi sate padang teman Pro 2. Sate padang ini menggunakan bumbu rempah yang lebih kompleks untuk daging di kisaran 1 hingga 1,5 kg atau 1,5 kilo. Daging terlebih dahulu direbus bersama dengan daun bawang, seledri, garam dan juga kaldu sapi teman Pro 2. Untuk bahan tumisannya gampang ya. Kamu bisa menyediakan 150 gram cabai keriting, 30 gram cabai rawit hijau, 50 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 25 gram jahe, 15 gram kunyit, 15 gram lengkuas, 7 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, 1 lembar daun salam, dan 2 batang serai teman Pro 2. Gampang juga nih untuk cara membuatnya teman Pro 2. Bumbu tersebut kamu bisa tumis hingga harum, kemudian sebagian digunakan untuk membumbui daging yang sudah direbus. Daging selanjutnya kamu bisa tusuk dan juga bakar untuk memberikan aroma panggangan teman Pro 2. Wah ini udah ada beberapa ya teman Pro 2. Resep dari bumbu marinasi sate-satean teman Pro 2. Ada sate sapi marangi, ada sate rembiga, ada juga sate padang teman Pro 2 ya. Jadi sisa kamu nih yang memilih begitu. Nanti di weekend bakalan masak sate apa gitu di perkumpulan kamu nanti teman Pro 2 ya. Oke, saya masih punya satu informasi lainnya di Santai Siang edisi Info Kuliner kali ini teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi di setelah segmen nanti teman Pro 2 ya. Setelah beberapa single yang akan saya putarkan kurang dengar kamu kali ini teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
3: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu.
2: Oke,
3: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
2: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya. Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
3: Betul,
2: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
3: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Baru ingat ya teman Pro 2, ternyata tanggal sekarang tuh udah menunjukkan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, artinya ini kayaknya buat yang lagi gajian di tanggal 1. Wangi-wanginya masih kecium banget nih ya teman Pro 2. Pernah kepikiran gak teman Pro 2? Dapat uang, dapat gaji, langsung tuh pengen rasanya merasakan fine dining gitu teman Pro 2. Nah, tepat banget teman Pro 2 ya, informasi kali ini ada berkaitan dengan yang namanya fine dining ini teman Pro 2. Jadi memang fine dining ini ternyata bukan cuma soal pemandangan aja gitu. Ada yang bikin fine dining ini rasanya makin berkesan teman Pro 2. Fine dining, teman Pro 2, kerap identik dengan restoran mewah, hidangan yang ditata apik hingga pemandangan spektakuler gitu. Namun, pengalaman makan di restoran premium sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat saja, teman Pro 2. Kualitas makanan, pelayanan, hingga perhatian terhadap kebutuhan tamu itu tentunya menjadi bagian yang turut menentukan apakah sebuah makan malam benar-benar berkesan. Hal tersebut menjadi penting karena fine dining ini kerap dipilih untuk momen-momen khusus teman Pro 2. Ya, terlebih lagi momen khususnya adalah di tanggal 1 seperti ini nih. Buat yang baru gajian rasanya fine dining suatu hal yang wajar gak sih teman Pro 2? Jadi mulai dari perayaan ulang tahun, pernikahan, pencapaian tertentu, hingga mungkin sekedar menikmati malam bersama dengan orang terdekat juga sah-sah saja begitu kalau yang mau fine dining gitu. Pemandangan dan juga desain restoran memang dapat menciptakan kesan sejak awal. Namun pengalaman yang baik perlu terasa sejak tamu memasuki restoran hingga hidangan terakhir disajikan teman Pro 2. Pandangan itu juga diterapkan Akira Bag di Jakarta yang berada di lantai 100 Autograph Tower teman Pro 2 ya. Dengan posisi tersebut panorama ibu kota tentu menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan. Namun restoran tersebut menilai pemandangan seharusnya menjadi bagian dari pengalaman, bukan satu-satunya alasan seorang mengingat sebuah makan malam, teman Pro 2. Kayaknya kalau di Palu sendiri masih belum tahu nih tempat-tempat fine dining yang super mewah gitu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya rekomendasi fine dining gitu ya, teman Pro 2 di Kota Palu, mungkin kamu bisa ngabarin ke saya gitu, infoin ke saya. Dan juga mungkin ini bisa menjadi informasi juga nih buat teman Pro 2 lainnya yang lagi pantengin Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Nah, salah satu business director dari yang punya nih fine dining teman Pro 2 ada Irawan Sukmanugraha, katanya mengatakan teman Pro 2 pandangan yang indah dapat menciptakan kesan bahkan sebelum hidangan pertama disajikan. Namun pengalaman fine dining tidak berhenti pada apa yang kamu lihat saja begitu. Setiap tamu yang datang dengan ekspektasi dan momen yang berbeda untuk dirayakan. Menurut Irawan, teman Pro 2, perhatian terhadap detail menjadi bagian penting untuk menciptakan pengalaman tersebut. Mulai dari hidangan yang disajikan hingga pelayanan yang diberikan kepada setiap tamu. Pendekatan itu salah satunya terlihat dari sejumlah hidangan yang disajikan teman Pro 2 ya. Seperti misalnya ada tuna pizza, memadukan irisan tipis tuna dengan umami aioli dan truffle oil teman Pro 2. Ada pula 48 hour short rib yang membutuhkan proses persiapan panjang sebelum disajikan. Sementara itu untuk AB salad itu memiliki penyelesaian hidangan yang dilakukan langsung di meja. Proses tersebut juga membuat pelayanan tidak hanya menjadi pendamping hidangan, tetapi juga bagian dari pengalaman bersantap. Nah, konsep serupa diterapkan pada kapasitas restoran yang relatif terbatas teman Pro 2. Nah, jumlah tamu yang lebih terbatas memungkinkan interaksi antara staff dan juga tamu berlangsung lebih personal. Kebutuhan maupun preferensi tamu tuh dapat menjadi bagian dari perhatian selama makan malam, teman-teman.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan karakter kuliner chef Akira Beck yang memadukan teknik Jepang, warisan Korea, dan berbagai pengaruh internasional lainnya begitu. Pemandangan lanjutnya Taman Perdua ya tetap menjadi bagian yang memperkaya pengalaman tersebut, namun kualitas makanan dan hospitality menjadi hal-hal yang juga perlu diperhatikan agar pengalaman bersantap meninggalkan kesan positif Taman Perdua ya. Nah, jadi buat kalian semua yang hari ini yang bau duitnya masih kecium banget nih Taman Perdua. Biasanya kalau tanggal 1 kan punya banyak wishlist gitu, mau makan inilah, mau makan itulah. Mungkin fine dining ini juga bisa menjadi rekomendasi seru gitu ya buat kamu coba experience-nya Taman Perdua. Siapa tahu ya. Bisa sekali-sekali untuk self love gitu ya Taman Perdua dengan cara fine dining, ya sah-sah aja gitu. Selagi kamu punya, kenapa enggak gitu untuk dilakukan.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa. Radio Republik of Indonesia.

Santai siang kamu teman berdua masih ditemenin Iyek di sini di Produa FM Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya kalau bisa gabung bareng sama saya siang hari ini, request lagu atau mungkin bisa juga ngasih titip-titip salam gitu ya teman berdua, buat siapapun yang pengen kamu salam-salamin teman berdua ya. Bisa di WhatsApp kita di 0811456031 atau tentunya bisa DM Instagram di @produapalu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital teman berdua ya. Dan di siang hari ini teman berdua, tepat di tanggal di jam 1 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah teman berdua, kita akan membahas informasi olahraga. Informasi olahraga kali ini teman berdua datang dari Desak ya teman berdua, yang semalam memberikan raihan prestasi terbaiknya dengan menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia teman berdua ya. Dan ini datang dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang yang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made. Kebanyakan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini teman berdua. Jadi memang dari Indonesia sendiri ya teman berdua itu menargetkan di Asian Games tahun ini minimal ada 4 medali emas teman berdua. Dan dengan adanya raihan medali emas dari Desak teman berdua, target tersebut juga sudah tercukupi teman berdua ya. Jadi juga pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Port Misi Nagoya Exhibition Hall pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,062 detik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan ucapan bangga atas prestasi atlet nasional. Catatan waktu tersebut secara resmi memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri, yakni di 6,07 detik teman berdua. Dalam keterangan teman berdua ya, Dubes Kartini mengatakan puji syukur dan selamat atas persembahan medali emas keempat dari Desak Made Rita Kusuma Dewi. Sangat mengharukan karena dengan hasil menggembirakan ini artinya target 4 medali emas dari tim Indonesia telah tercapai teman berdua. Perjuangan dan juga jerih payah Desak Made Rita Kusuma Dewi dan teman-teman atlet lainnya, baik yang mendapatkan emas, perak, dan juga perunggu tercatat dalam tinta emas sejarah dunia olahraga Indonesia. Dan tidak hanya itu, teman berdua, sukses gemilang ini akan menjadi pemicu bagi atlet-atlet lain yang tentunya terus berlomba mencapai prestasi terbaiknya dan di pentas olahraga dunia, teman berdua. Desak meraih podium tertinggi usai unggul sangat tipis di 0,002 detik atas atlet asal China, Deng Lijuan. Deng Lijuan harus puas meraih medali perak setelah menyentuh papan finish dengan catatan waktu 6,064 detik. Sementara itu teman berdua, untuk medali perunggu berhasil diamankan oleh atlet Korea Selatan, Jang Jimin, lewat waktu 6,18 detik teman berdua. Persaingan di nomor speed putri tersebut mempertemukan para pemanjat tebing terbaik dari seluruh kawasan benua Asia teman berdua. Pencapaian di Jepang ini tentunya merupakan medali emas kedua bagi Desak Made sepanjang keikutsertaannya pada Asian Games di tahun-tahun sebelumnya juga gitu. Dan ia sebelumnya berhasil meraih gelar juara serupa pada nomor speed putri di perhelatan Asian Games Hangzhou 2022 teman berdua. Tambahan prestasi dari cabang panjat tebing tersebut melengkapi 3 medali emas Indonesia yang telah diraih sebelumnya. Cabang olahraga bulu tangkis menyumbang 2 emas melalui nomor tunggal putra dan beregu putra bagi kontingen Indonesia. Ini kayaknya perlu dikoreksi ya. Jadi untuk yang menyumbang 2 emas dari kontingen bulu tangkis atau mungkin cabang olahraga bulu tangkis teman berdua, itu berhasil disumbang dari nomor ganda putra dan juga beregu putra bagi kontingen Indonesia teman berdua. Satu medali emas lainnya berhasil dipersembahkan oleh lifter nasional melalui cabang olahraga angkat besi nomor 75 kg. Secara keseluruhan teman berdua, Indonesia mengumpulkan 31 medali yang terdiri dari 4 emas, 7 perak serta 20 perunggu teman berdua. Tapi ini bukan akhir dari segalanya teman berdua ya. Masih ada satu lagi raihan emas terbaru nih teman berdua, datang dari cabang olahraga lainnya. Itu artinya Indonesia berhasil memberikan atau melewati target yang sudah diberikan kepada kontingen Indonesia, yaitu 4 medali emas. Sekarang sudah posisinya ada di 5 medali emas di Asian Games 2026.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
4: Oke, nah, itu masalah Gen Z sekarang
3: kayaknya. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asyrifah, teman Pradua, meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari Kamis ini, teman Pradua, di tanggal 1 Oktober 2026. Emas nomor compound individu putri tersebut menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nurisa, teman Pradua, memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemain Filipina Amayo Amparo pada pertandingan final. Atlet berusia 20 tahun tersebut menang tipis dengan skor 139-137 di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square Aichi. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Markiano Norman mengapresiasi keberhasilan Nurisa mempersembahkan emas. Menurutnya, teman Pradua, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan juga perjuangan luar biasa sang atlet. Marciano juga berharap teman Pradua prestasi tersebut menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus berkembang, dan dia juga berharap atlet muda Indonesia juga mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya, teman Pradua. Semoga kedepannya prestasi membanggakan dapat terus diraih dan juga terus berlatih untuk tentunya menjadi yang terbaik di dunia, teman Pradua. Menurut Marciano sendiri, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari persiapan seluruh tim panahan Indonesia. Dia mengapresiasi atlet, pelatih hingga jajaran pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia atau PB Perpani. Kemenangan Nurisa, teman Pradua, menambah koleksi medali emas Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dari compound individu putri menjadi emas kelima yang dipersembahkan kontingen merah putih.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Nah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
3: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini, tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
1: Dengarkan terus obrolan seru.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita pasti ngobrolin Salasian Games, teman Pro 2 ya. Setelah tadi beberapa udah ada yang menyumbang medali emas, teman Pro 2, kali ini kita berbicara soal peluang yang mungkin saja terjadi, teman Pro 2. Nah, peluang emas kedua panjat tebing Asian Games di sektor speed putra. Kalau tadi di speed putri, teman Pro 2, ada desak ya, kali ini datang dari speed putra, teman Pro 2. Desak memang sudah menunaikan tugas dengan sempurna di Asian Games 2026. Jadi giliran dua atlet putra di nomor speed yang punya peluang menambah emas bagi Indonesia. Desak Rita menjadi wanita tercepat dalam urusan panjat tebing di Asian Games 2026. Mencatatkan waktu 6,062 detik membuatnya mempertahankan emas Asian Games dengan keunggulan 0,002 detik saja dari Li Juan Deng, teman Pro 2. Nah, setelah atlet panjat tebing speed putri mengakhiri tugas, teman Pro 2, selanjutnya atlet-atlet speed putra yang bakal kebagian jatah untuk tampil, teman Pro 2. Aditya Trisyahria dan juga Frederick Leonardo sudah melewati babak kualifikasi pada Rabu kemarin. Aditya menempati peringkat pertama dalam sesi kualifikasi dengan catatan waktu 4,62 detik dan Frederick menduduki peringkat kelima dalam sesi kualifikasi dengan catatan waktu 4,78 detik, teman Pro 2. Jadi jika bisa menang, teman Pro 2, maka keduanya bakal tampil dulu nih pada partai perempat final yang berlangsung pada Kamis nanti. Di hari ini, teman Pro 2 ya, di jam 6 sore waktu Indonesia Barat atau jam 7 sore nanti, teman Pro 2, untuk waktu Indonesia Tengah. Jadi jika bisa menang, mereka maka akan lolos ke semifinal dan final yang juga akan digelar pada hari ini juga, teman Pro 2. Nomor speed di cabang olahraga panjat tebing jadi andalan Indonesia baik di sektor putra dan juga putri, teman Pro 2. Pada Asian Games 2018, tim estafet speed putra Indonesia berhasil mempersembahkan emas. Kendati demikian, atlet-atlet speed putra Indonesia masih belum bisa mempersembahkan emas di nomor individu. Jika Aditya atau Frederick bisa menjadi juara, maka ia akan menorehkan kembali sejarah sebagai peraih emas pertama bagi Indonesia di nomor speed individu putra Asian Games, teman Pro 2. Jadi ya, kita doakan bersama ya, teman Pro 2, untuk Frederick dan juga Aditya, teman Pro 2, ya bisa menyumbangkan atau menorehkan prestasi terbaiknya di Asian Games 2026 tahun ini, teman Pro 2. Setelah desak yang sudah memberikan emas untuk Indonesia, kita doakan bersama Frederick maupun Aditya juga bisa menorehkan atau memberikan emas untuk Indonesia di hari ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu.
5: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
4: Rimpang?
5: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah, gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes, jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Nah, jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
4: Gak ada sama sekali gitu ya.
5: Gak ada sama sekali.
4: Mbak jamu juga gak ada gitu ya.
5: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
4: Okay.
5: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
4: Minuman herbal gitu.
5: Saya seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Durian by Nona Tamam Pura 2, salah satu yang lagu yang paling menarik gitu ya Tamam Pura 2 menurut saya pribadi di album Islandernya Nona Tamam Pura 2. Judul dan liriknya sepertinya punya kesinambungan gitu ya Tamam Pura 2, tapi gak ada kata durian sama sekali di dalam lagu ini Tamam Pura 2. Jadi lagu ini tuh mengundang pertanyaan lantaran tidak ditemukan kata durian dalam liriknya Tamam Pura 2. Lantas seperti apa lagunya gitu Tamam Pura 2 ya? Seperti apa pemaknaan dalam lagu tersebut gitu Tamam Pura 2? Yang baru kamu dengar adalah durian dari Nona Tamam Pura 2 ya. Nah, lagu Durian sendiri itu menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Lagu ini dimulai dengan menggambarkan perasaan bahagia, indah, dan menggebu dari cinta tersebut Tamam Pura 2. Dia merasa seakan-akan ada keajaiban tiap kali menghabiskan waktu bersama dengan sosok yang ia cintai begitu. Selain dari kalimat-kalimat cinta yang disampaikan, lagu ini juga menyampaikan keberanian seseorang dalam mencintai meskipun rasa sakit menjadi resikonya. Dari penggalan lirik, baby, if I'm giving you my heart just to break, I've got no one to blame. Dapat dilihat bahwa ia tuh bersedia untuk memberikan cinta sepenuhnya tanpa ragu dan takut apabila patah hati di kemudian hari. Tamam Pura 2, ada lumayan banyak metafora durian gitu ya, Tamam Pura 2 dalam judul lagu tersebut. Mengutip dari Instagram Kumparan Play, Tamam Pura 2, lagu ini mengambil kata durian sebagai judul untuk dijadikan metafora. Seperti yang telah diketahui bahwa durian ini memiliki kulit berduri dan keras, tetapi di dalamnya tersimpan buah lumpur.

Nona, dalam lagu Durian Memandang Cinta seperti itu, bahwa untuk bisa mencicipi rasa manisnya, maka harus melewati bagian luar yang menyakitkan terlebih dahulu, teman-teman berdua ya. Jadi kayak diibaratkan bersusah-susah dulu gitu ya, baru dapat tuh ya namanya manisnya, teman-teman berdua. Meskipun ada resiko sakit hati yang harus kamu hadapi dalam menjalin hubungan, teman-teman berdua, tetapi di balik itu akan ada hal-hal manis yang datang nantinya. Manis dari durian tidak akan dapat dinikmati apabila duri luarnya tidak dipegang dengan baik, teman-teman berdua. Nah, ini diumpamakan bahwa lebih baik mencintai meskipun harus merasakan sakit hati. Iya enggak sih, teman-teman berdua?

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kak Nia Nur Ramadhani, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
5: Halo.
4: Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
5: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
4: 17 tahun, ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya? Ya. Oke, okay. Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
5: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
4: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
5: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
4: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
5: Yeah.
4: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu putri kebudayaan remaja Nusantara.
5: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
4: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
5: Yeah.
4: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
4: okay.
5: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
4: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
4: Kota Palu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sejumlah peringatan nasional dan internasional Teman Pro 2 jatuh di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum utama di Indonesia bersamaan dengan sejumlah peringatan dunia Teman Pro 2. Tanggal 1 Oktober juga diperingati melalui momentum yang berkaitan dengan budaya, sosial hingga kehidupan masyarakat. Beberapa negara turut memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 2026 ini, Teman Pro 2. Yang pertama, Teman Pro 2, untuk peringatan yang jatuh pada 1 Oktober 2026, mengutip dari National Today dan juga sumber terpercaya lainnya termasuk rri.co.id, Teman Pro 2. Yang pertama ada Hari Kesaktian Pancasila. Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, Teman Pro 2, dan momentum tersebut menjadi pengingat sejarah sekaligus penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut, Teman Pro 2, tentunya dikeluarkan Kementerian Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor B-668/MK/TU.02.03/2026. Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day, Teman Pro 2, diperingati juga setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan tersebut menjadi momentum merayakan kopi sekaligus memberikan perhatian terhadap petani dan juga pekerja sektor kopi. International Coffee Organization menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional pada tahun 2014. Peringatan tersebut juga mengenakan perjalanan kopi sejak proses budidaya hingga dikonsumsi masyarakat. Berikutnya, Teman Pro 2, Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarian Day juga diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Momentum tersebut mendorong masyarakat mengenal pola makan vegetarian dan berbagai pilihan makanan berbasis nabati. Tanggal tersebut juga sekaligus menandai dimulainya Vegetarian Awareness Month. Peringatannya menyoroti aspek kesehatan, etika, serta lingkungan yang berkaitan dengan pola makan vegetarian, Teman Pro 2. Berikutnya, Hari Lansia Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Lansia Internasional atau International Day of Older Persons. Peringatan tersebut ditetapkan pada tahun 1990 dan pertama kali diperingati pada tahun 1 Oktober 1991. Momentum tersebut meningkatkan perhatian terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan juga hak warga lanjut usia. Isu diskriminasi berdasarkan usia hingga akses pelayanan sosial juga turut menjadi perhatian dalam peringatannya, Teman Pro 2. Ada 8 perayaan atau mungkin momentum di tanggal 1 Oktober, Teman Pro 2, termasuk salah satunya juga 1 Oktober diperingati sebagai Hari Musik Internasional atau International Music Day yang juga diperingati di tanggal 1 Oktober, Teman Pro 2. Peringatan tersebut pertama kali dirayakan pada 1 Oktober 1975 atas gagasan International Music Council. Gagasan tersebut turut dikaitkan dengan Yehudi Menuhin yang ketika itu menjabat Presiden International Music Council, Teman Pro 2. Peringatannya juga bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik sekaligus mempererat hubungan antar budaya melalui seni. Nah, berbicara soal musik, Teman Pro 2, satu lagi festival musik terbesar ya, Teman Pro 2, selain kemarin Pesta Pora udah selesai, kali ini ada Festival Music Synchronized Fest 2026 yang akan digelar di tanggal 16 hingga 18 Oktober 2026. Konser edisi ke-11 ini berlokasi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Selatan. Festival ini mengusung tema, Teman Pro 2, It's Not Just a Festival, It's a Movement, yang digaungkan sejak edisi perdana. Penyelenggaraan menyebut penonton hari ini tidak lagi sama dengan satu dekade yang lalu, Teman Pro 2. Dalam keterangan yang dikutip rri.co.id, Teman Pro 2, Director Synchronized Fest David Karto mengatakan bahwa tagline It's Not Just a Festival, It's a Movement secara natural sudah menjadi landasan awal Synchronized Fest. Berselang 10 tahun, mereka mengangkatnya kembali sebagai pengingat bagi generasi yang lebih muda, Teman Pro 2. Festival ini merangkul musisi dari berbagai tingkat popularitas tanpa membeda-bedakan. Penyelenggara menyebut tidak ada lagi klasifikasi antara musisi komersial maupun pelaku skena akar rumput, Teman Pro 2. Sejak 2016 ya, Teman Pro 2, nama penampil di poster festival ditulis berurutan sesuai abjad sebagai wujud kesetaraan. Gig Stage, kurasi Krapela dan menghadirkan Alice, Baur, Patras, Remuk, Sune, dan juga band-band dari ruang kecil lainnya. Deretan penampil Synchronized Fest 2026 mencakup Afgan, Ayu Ting Ting, Basajen Bernadia, dan Kemon Lennon, Dua Maya, Efek Rumah Kaca, Endang Sukamti, Fizz, Four Events, dan juga Festivalist juga tampil dalam Synchronized Fest 2026, Teman Pro 2. Tidak lupa juga nih ada Hindia, Isyana Saraswati, J-Rox, Marsada Band, Monkey Millionaire, dan juga Nadif Basalamah juga turut hadir di dalamnya, Teman Pro 2.
Seringai, Sissy Tipsy, Solja dan juga The Adams, The Brandals dan The Changchuters juga ikut meramaikan panggung festival. Geisha yang akan membawakan Retrospective Journey teman berdua bersama dengan Momo, sedangkan Perunggu memainkan album Dalam Dinamika. Rizky Febian dan Mahalini, Alkatiri serta Indro Warkop dalam Tribute to Warkop DKI juga turut tampil dalam Synchronized Fest 2026 teman berdua. Nanti kita bakal bahas lagi ya satu informasi terakhir dari Synchronized Fest teman berdua ini juga menjadi ajang comeback untuk satu band yang sempat sudah saya spill ya teman berdua. Tapi kita bakal bahas lagi di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kami.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di Santai Siang. Kita informasi entertainment kali ini ya, teman Pro 2. Setelah kemarin ya, Pesta Pora udah lumayan rame diperbincangkan di media sosial, teman Pro 2. Karena ada Asyar ini akhirnya comeback, teman Pro 2, di panggung Pesta Pora untuk pertama kalinya setelah 7 tahun kalau nggak salah ya. Beliau hiatus dari dunia musik, teman Pro 2. Nah, kali ini setelah Pesta Pora ada Synchronize Fest, teman Pro 2, yang juga menjadi ajang comeback untuk salah satu band yang juga pastinya tentunya dirindukan oleh banyak orang, apalagi kaum milenial gitu ya, teman Pro 2, yang era musiknya di era-era 2009-2010an awal gitu, teman Pro 2. Ada Geisha yang akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut, teman Pro 2, dikemas melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026. Tentunya Momo akan tampil bersama dengan Robby, Aan, dan juga Nard dalam pertunjukan tersebut. Regina juga tentunya akan terlibat dan akan tampil bersama dengan Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Director of Communication Synchronize Fest Aldila Karina mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu, teman Pro 2. Pihak festival, teman Pro 2, kemudian kembali menghubungi perwakilan Geisha dan Musik Entertainment pada tahun berikutnya. Tim Synchronize Fest juga mendatangi Momo secara langsung di Malang untuk membicarakan rencana tersebut. Begitu, mereka udah sempat datang ke Malang untuk bertemu dengan Momo. Jadi memang khusus tuh mereka kebetulan waktu itu Pak David katanya dengan salah satu director ini juga berangkat ke Malang untuk menemui Momo secara langsung, teman Pro 2. Dan menurut Adila, Geisha sebenarnya direncanakan tampil dalam Synchronize Fest pada tahun sebelumnya, namun rencana tersebut belum terlaksana karena salah satu personel berhalangan menjalankan ibadah umroh, teman Pro 2. Director of Festival Synchronize Fest David Karto mengatakan kondisi keluarga Momo juga menjadi pertimbangan pada saat itu, teman Pro 2. Dan David bersyukur pertemuan tersebut akhirnya dapat diwujudkan dalam Synchronize Fest tahun ini. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang membantu merealisasikan penampilan Geisha bersama dengan Momo. Aldila menjelaskan, teman Pro 2, penampilan Geisha akan dibagi dalam beberapa bagian selama pertunjukan. Dan Momo dan Regina akan tampil dalam bagian berbeda sebelum kemudian tampil bersama, teman Pro 2. Menurutnya, konsep tersebut menjadi bagian dari upaya merayakan perjalanan Geisha. Jadi pada dasarnya ini adalah perayaan retrospektif, teman Pro 2. Selain Geisha, Synchronize Fest juga menyiapkan sejumlah pertunjukan khusus dengan konsep masing-masing. Pijar juga akan kembali berkumpul setelah melalui proses panjang selama beberapa tahun. Ada Project Pop yang akan merayakan perjalanan 30 tahun dalam festival tersebut. Malik and the Essential juga akan berkolaborasi dengan Jakarta Movin dalam konser musical Senja Teduh Pelita, teman Pro 2. Synchronize Fest turut menghadirkan The Best of 80s Indonesian Pop Creative. Pertunjukan tersebut mempertemukan sejumlah musisi untuk merayakan karya pop kreatif Indonesia. Ada pula Tribute to Warkop DKI mengangkat sisi musikal dari warisan kelompok komedi tersebut, dan pertunjukan ini melibatkan Indro Warkop bersama dengan sejumlah penampil lainnya. Edisi ke-11 Synchronize Fest juga menghadirkan sejumlah pertunjukan berbasis kolektif musik. Di antaranya ada Reggae Gang, teman Pro 2, Antinormal, Emo Revival, dan juga Timur Basudara, teman Pro 2. Seperti yang sudah kita ketahui, teman Pro 2, bahwa Synchronize Fest di tahun ini mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement, teman Pro 2. Festival tersebut akan berlangsung di tanggal 16 hingga 18 Oktober 2026 nanti.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Membuka informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah akan melanjutkan program bantuan insentif pajak penghasilan atau PPH pasal 21 di tahun 2027 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan hal tersebut, teman Pro 2, keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. PPH pasal 21 ini merujuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Termasuk aturan pelaksana terbaru seperti PP nomor 58 tahun 2023. What's new in Pro 2? Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Pesyahrir memberikan apresiasi atas prestasi Nurisa Dian Asrifa. Atlet cabang olahraga panahan nomor compound individu putri Nurisa telah menyumbangkan emas kelima bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kujangko dengan skor tipis 139-137 pada babak final. Pertandingan berlangsung di Okazaki Chuosogo Park Multipurpose Square, Aichi Nagoya, Jepang pada Kamis 1 Oktober 2026. Grup K-pop IVE membagikan poster teaser untuk comeback melalui extended play bertajuk Looks Can Kill. Agensi Starship Entertainment menjadwalkan perilisan EP tersebut pada 26 Oktober 2026. Dilansir dari Sumpit, teman Pro 2, IVE mengumumkan comeback tersebut sebagai rilisan musik terbaru setelah album penuh kedua mereka, Revive Plus. Poster itu juga mencantumkan jadwal perilisan lagu pra-rilis pada tanggal 19 Oktober 2026. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
7: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
6: Terapis.
7: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
6: Berbekam.
7: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
6: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
7: Betul.
6: Yang fase pengobatan bekam,
7: yeah.
6: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
7: suplemen ya.
6: Atau suplemen gitu ya.
7: Iya.
6: Herbal-herbal penunjang.
7: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
6: Tapi itu secara rutin.
7: Betul. Nah,
6: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
7: betul,
6: kan.
7: Betul,
6: melihat,
7: betul.
6: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
7: Betul.
6: Menyembuhkan orang.
7: Betul.
6: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
7: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
6: membantu.
7: Bisa sembuh karena
6: okay, okay. Siap.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Dibutuhkan untuk saat gitu ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih ada Iye Maulana, teman Pro 2 yang nemenin kamu semua. Tapi sebentar kita akan bergabung juga dengan RRI Pro 2 Makassar, teman Pro 2, untuk sama-sama mendengarkan Bintang Radio untuk tingkat Korwil 4. By the way, buat kamu juga yang pengen dukung jagoan-jagoan kita, ada Dwi dan juga ada Sam, silakan kamu boleh langsung aja ke bintangradio.rri.id. Di situ kamu bisa langsung voting aja. Kira-kira kalau kalian voting sebanyak mungkin, insya Allah juara yang mewakili Palu alias Bintang Radio Palu ini bisa mewakili kita nih ke tingkat nasional. Amin.
1: Betul sekali teman
0: pribadi. Ternyata nyala ya mic-nya ya.
1: Saya pengen memanggil Anda aja. Oh. Jadi nanti jam 4 sore teman Pro 2 kita bakal bergabung ke Pro 2 FM Makassar ya untuk mendengarkan Bintang Radio putaran kedua.
0: Betul.
1: Di sore hari nanti dan juga live dari Pro 2 FM dan Pro 4 Palu.
0: Kalau misalnya kamu pengen menyaksikan secara langsung juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, tinggal buka aja Pro 2 Makassar dan kamu juga bisa melihatnya melalui YouTube dari RRI Makassar.
1: Betul sekali. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk kedukung Sam dan juga Dwi ya.
0: Betul.
1: Lewat Bintang Radio RRI.id.
0: Benar. Gitu. Oke. Kalau gitu apakah kita mendengarkan sekarang atau ntar?
1: Ntar, nanti entar di ya. Jam 4 sore 10 menit lagi ya menuju Bintang Radio putaran kedua dari Pro 2 FM Makassar.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, keep set terus aja di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa

saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan apa kabar buat kamu semua di sore hari ini? Dan sepertinya ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu banget teman Pro 2 di tanggal 1 Oktober 2026. Dan ini adalah waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan langsung finalis-finalis Bintang Radio untuk tingkat Korwil 4 ya. Yang akan melaju, kira-kira siapa sih yang akan mewakili Korwil 4 untuk ke tingkat nasional. Oke deh, kalau gitu gak usah lama-lama, kita langsung aja nih teman Pro 2 akan bergabung dengan RRI Pro 2 Makassar untuk menyaksikan Bintang Radio Indonesia
1: putaran kedua
0: di tahun 2026.

Teman Pro 2 selesai juga tugas aku nemenin kamu di santai siang. Nanti ada Inggi Suci Hiliani di sore ceria. Tapi before that, kamu harus ngikutin dulu nih untuk Bintang Radio Indonesia Korwil 4 putaran kedua lagu daerah. Kamu bisa ngelihat nih apa sih bakat-bakat terbaik di bidang menyanyi untuk semua Korwil yang sudah jadi juara 1 dan 2 masing-masing Korwil. Ada Palu, Kendari, terus apalagi Mamuju, apalagi Ampana, dan juga Makassar. Di manakah jagoan kamu? Jangan lupa juga untuk vote. Cara vote-nya kamu bisa kunjungi di bintangradio.rri.co.id. Terus pilih jagoan kamu. Kalau Makassar, harus pilih dari Makassar dong.

0: saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran kedua, kategori lagu daerah, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.rri.id. Kabar kata

siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran kedua, kategori lagu daerah. Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semuanya, saya Yudit Clarissa Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradio.ri.id

perkenalkan, nama saya Nurul Ikma Hairla Tantu, biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lonu, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Perkenalkan Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradiorri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
6: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
5: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
6: cari
5: ya cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Obrolan seru di Pro 2FM.
3: Semuanya ditaruh di situ kan, saking panjangnya.
4: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
3: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
4: Oh, iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
3: Oke.
4: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
3: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?"

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita, ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi.

0: itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
7: Sederhana, bukan?
6: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Jolly.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu, teman Perdua. Tanggal 1 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan salah satu hal juga selain memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah yaitu Hari Musik Internasional atau International Music Day atau juga Hari Musik Nasional. Itu diperingati setiap 1 Oktober sebagai momentum merayakan keberagaman musik di berbagai belahan dunia. Dan peringatan ini menjadi kesempatan untuk menghargai musik sebagai bagian penting dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat, teman Perdua. Pada suatu hari di tahun 1975, surat-surat dikirimkan ke seluruh anggota International Music Council atau IMC di berbagai penjuru dunia ya. Isinya sederhana, teman Perdua, namun menandai lahirnya sebuah tradisi yang kelak dirayakan hampir setengah abad kemudian, hari ketika musik untuk pertama kalinya memiliki panggungnya sendiri di kalender dunia. Tanggal yang tertera dalam surat itu adalah 1 Oktober, namun angka itu bukan sekadar pilihan acak. Di baliknya tersimpan gagasan untuk memperluas apresiasi terhadap musik sekaligus menjadikannya bagian yang hidup dalam keseharian masyarakat ya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya proses di balik penetapan 1 Oktober sebagai Hari Musik Internasional ini, teman Perdua? Kita bakal bahas ya. Kurang lebih sejaman sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng saya Nadilah di Jaga Malam ngomongin tentang Hari Musik Internasional atau International Music Day.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Asli yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Okay. Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kenapa sepenting itu kita harus menjaga kesehatan? Karena ternyata di cuaca yang apa namanya seperti ini gitu ya, bisa dibilang cuaca ekstrim yang panasnya luar biasa. Terus tadi itu kan mendung tuh ya teman berdua, jadi dari yang panas tiba-tiba suhu yang turun. Nah itu ternyata sebagian orang yang mungkin imunnya lagi tidak stabil ya kan, kayak saya langsung tiba-tiba terserang atau terkena flu teman berdua. Oke. Nah jadi jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih dan minum vitamin ya teman berdua. Kita lanjut lagi ngomongin tentang Hari Musik Internasional yang diperingati pada 1 Oktober 2026. Jadi kisahnya kenapa tanggal 1 Oktober itu diperingatkan sebagai Hari Musik Internasional. Jadi kisahnya long time ago ya, bermula 2 tahun sebelum peringatan pertama itu digelar, tepatnya di tahun 1973 dalam sidang umum ke-15 International Music Council yang berlangsung di Lausanne, Swiss, sebuah resolusi diadopsi, dunia membutuhkan hari khusus untuk musik. Gagasan itu teman berdua kemudian dibawa oleh Lord Yehudi Menuhin, violinis legendaris yang pada masa itu menjabat presiden IMC sejak 1969 hingga 1975. Di tengahnya lah resolusi tersebut berubah menjadi aksi nyata. 2 tahun setelah Lausanne ya, tepatnya pada 1 Oktober 1975, Hari Musik Internasional pertama resmi digelar persis seperti yang telah disepakati dalam sidang tersebut. Jejak peringatan ini bahkan tercatat hingga ke Amerika Latin. Sebuah dokumen bertajuk 100 October Dia Internasional de la Musica dari Uruguay Educa turut mengaitkan 1 Oktober 1975 sebagai titik awal peringatan ini. Dengan gagasan yang sama lahir dari pemikiran Lord Yehudi Menuhin teman berdua. Namun sejak awal dirancang, Hari Musik Internasional tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai ajang merayakan musik semata ya. Dalam catatan IMC, peringatan ini memiliki tujuan yang jauh lebih luas, mempromosikan seni musik kepada seluruh lapisan masyarakat sekaligus menerapkan nilai-nilai UNESCO tentang perdamaian dan persahabatan antar bangsa, perkembangan kebudayaan, pertukaran pengalaman, hingga penghargaan terhadap nilai-nilai estetis teman berdua. Musik dengan kata lain ditempatkan bukan sekadar sebagai karya seni untuk dinikmati saja, melainkan sebagai jembatan untuk mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda teman berdua. Jadi seuniversal itulah musik untuk dunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Perasaan.
1: Kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, logikanya enggak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

di Jaga Malam ngomongin tentang Hari Musik Internasional ya. Dan International Music Day kemudian diperingati setiap 1 Oktober di berbagai negara. Beragam kegiatan musik diselenggarakan untuk memperkenalkan karya, seniman, dan juga tradisi musik kepada masyarakat. Tujuan utama Hari Musik Internasional itu adalah mempromosikan musik sebagai sarana mempererat hubungan antar manusia. Musik juga dapat menjadi media komunikasi ya, lintas budaya, bahasa, generasi, dan latar belakang masyarakat. Peringatan ini juga turut memberikan ruang bagi musisi untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat, seperti konser, pertunjukan, lokakarya, serta kegiatan pendidikan musik dapat menjadi bagian dari perayaan Hari Musik juga teman-teman dua. Dan musik itu punya peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan warisan budaya suatu masyarakat ya. Berbagai tradisi musik daerah itu dapat terus dikenal melalui kegiatan pertunjukan dan juga pendidikan. Perkembangan teknologi juga turut mengubah cara masyarakat menciptakan, mendengarkan, dan juga membagikan musik. Platform digital kita memungkinkan karya musik menjangkau pendengar dari berbagai negara. Hari Musik Internasional juga menjadi momentum meningkatkan apresiasi terhadap pelaku industri musik, dukungan terhadap musisi, pencipta lagu, dan pekerja musik begitu ya. Itu dapat membantu perkembangan ekosistem musik atau di industri kreatif begitu. Nah, peringatan Hari Musik Internasional diharapkan terus mendorong masyarakat untuk menikmati musik secara positif dan beragam. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman serta warisan musik dunia, teman berdua. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Musik Internasional.

teman Pre2E. Selanjutnya kita akan join bersama Pre2E RRI di Jakarta untuk mengikuti musik live chat nasional.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z-Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang
1: ya,
0: telinga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Genji ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya.
0: Benar.
1: Ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright, oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: ini featuring sama Son of Panca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh
0: The Cat,
1: terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi.
0: Bener.
1: Film, jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara. Sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis emang, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Okay, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang ini, terus pakai harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngawas-ngawas gitu
0: tadi. Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan, walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu, tapi ya alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya, intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu, rocker cetar sama pandemi, jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya, itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: ya bang ya, biar lolos ya.
1: Iya,
0: Bener bener bener.
1: lolos
0: Kita
1: ya.
0: tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalis, nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita
1: Iya.
0: balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu kan.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Nah itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal
0: Yes.
1: tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar, benar, benar, benar, benar,
1: Itu
0: benar.
1: gitu.
0: Gitu. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya, Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November
1: Mudah-mudahan.
0: ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton ya.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright, alright, alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan
0: Oke.
1: mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video
0: Yes.
1: klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: Oke,
1: Boleh.
0: boleh lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya.
1: Iya.
0: Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang
1: Iya.
0: terbaik gitu kan, bisa banget
1: Iya.
0: nih pakai lagu ini nih ya. Dan
1: Betul.
0: kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang
1: Sebenarnya
0: Rudy?
1: kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan
0: Oke.
1: Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah
0: Oke.
1: menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset
1: Iya,
0: ini?
1: iya. Benar
0: Atau
1: kan?
0: offset
1: Udah
0: ini?
1: menit 20.
0: Bener. Aduh,
1: Mungkin menit
0: kita
1: 35 satu
0: kita
1: lagi.
0: pecah fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir deh ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, pokoknya apa ya? Jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya
0: Yes.
1: barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Musik underscore label. Bukan. BCR underscore ya musik lah. Terus
0: BCR
1: di
0: musik ya.
1: Ya akunnya saya juga di
0: Yes.
1: Rudy underscore Nugra 22 aja
0: Betul
1: sih.
0: sekali. Eh, bisa dicek sana
1: Dan
0: nanti
1: satu
0: update.
1: lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi. Di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima
1: Thank
0: kasih.
1: you.
0: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada.
1: Betul.
0: Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh

0: Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia. Yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja? Nanti kita lanjutin ya. Tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya,
2: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ke Cynthia Inggani, hai.
3: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
1: Singgani, oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas. Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya kan juga punya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya bohong untuk kopi.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya yeah, I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
3: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
3: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini sih?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Benar-benar seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini. Yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik, di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini, sehari-hari, kesehari-harian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman perdua. Dan yang terakhir adalah kaki menjadi lebih besar. Jadi ahli ortopedi itu mengklaim bahwa kaki kita menjadi lebih rata. Dengan seperti itu lebih panjang dan lebih luas. Ini terjadi karena ligamen dan tendon kita itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi ini adalah alasan mengapa orang itu harus membeli sepatu dalam ukuran yang lebih besar daripada yang mereka beli beberapa tahun sebelumnya. Ya sih? Benar-benar teman berdua. Ukuran kaki saya itu 36, tapi sekarang ketika menggunakan 36 itu sudah terasa sangat sempit. Jadinya sekitar 37 ke 38 ya teman berdua. Apakah kamu merasakan tanda-tanda yang seperti tadi Nadila sampaikan teman berdua dengan seiring bertambahnya usiamu? Ya kita merawat diri kita teman berdua ya. Bukan menolak tua, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita agar tetap punya energi, punya power, dan punya karismanya sendiri walaupun usia tidak lagi muda.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mulutnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Udah
0: aku bersihin. Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
1: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Produa, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Produa, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Produa, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
2: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Pro 2 RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Berarti marketing untuk 13 outlet.
5: Iya, Kak.
4: Saya rasa itu tidak mudah ya.
5: Iya.
4: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
5: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih Kak.
4: Lebih ke promosi gitu.
5: Iya, promosi.
4: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang

0: manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, siap, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
1: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum. Iya, harus bisa senyum. Sopan. Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
0: Senyum, sopan, dan ramah.
1: Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
0: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
1: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
0: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
1: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hai cantik, sendirian aja nih. Yuk saya temenin.
1: Bagi sebagian orang, kalimat tadi mungkin cuma dianggap candaan atau godaan biasa.
0: Hai manis, sombong amat. Senyum dong.
1: Tapi bagi kami, kata-kata itu adalah beban yang menekan. Lecehan verbal berbalut candaan, merusak kesehatan mental secara perlahan, menimbulkan rasa cemas berlebihan, stres, hingga hilangnya rasa aman di ruang publik.
0: Jangan wajarkan ya apa yang melukai, kata-kata yang kamu anggap bercandaan, itu bisa jadi trauma mendalam bagi orang lain loh.
1: Stop normalisasi pelecehan verbal terhadap perempuan. Saling menjaga, ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental bersama.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wasiu Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Membuka informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lembaga berlangsung di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian reshuffle tersebut. Perubahan mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan kepolisian. Selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap produksi film kepahlawanan Indonesia semakin berkembang dan mengisi layar bioskop Nusantara. Harapan itu disampaikan untuk mendorong sineas mengangkat cerita pahlawan bangsa, sekaligus memperluas jangkauan perfilman nasional hingga panggung internasional. Ia menilai teman Pro 2 Indonesia memiliki kisah kepahlawanan yang dapat diolah menjadi karya sinema untuk memperkenalkan nilai perjuangan kepada masyarakat. Film bertema sejarah dan perjuangan diharapkan mampu memperkuat identitas kolektif bangsa serta menghadirkan ruang refleksi bagi generasi muda. Terakhir, teman Pro 2, Netflix mengumumkan produksi serial Wednesday, musim ketiga telah resmi rampung. Pengumuman tersebut disertai tampilan terbaru Jenna Ortega yang kembali memerankan karakter utama Wednesday Adams. Dilansir dari Variety, teman Pro 2, Kamis 1 Oktober 2026 kemarin, Ortega kembali membintangi serial yang disutradarai oleh Tim Burton tersebut. Wednesday pertama kali tayang pada tahun 2022 dan menjadi salah satu serial populer Netflix. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Apa kabar pagi hari ini ya teman Produa? Udah tanggal 2 di bulan Oktober ini teman Produa ya. Artinya udah 2 hari kita membersamai gitu di bulan Oktober ini teman Produa. Dan ya senang sekali rasanya saya Iyak Maulana yang kembali menemani kamu di program Spada kali ini teman Produa ya, di hari Jumat yang lumayan cukup sejuk ya di pagi hari ini teman Produa, atau karena ruangan saya nih yang sejuk. Tapi emang enggak teman Produa, di luar juga masih agak sejuk gitu, hawa-hawanya masih bisa lah. Jadi buat yang mau olahraga di pagi hari ini teman Produa, kayaknya ini waktu yang tepat gitu ya untuk kamu memulai kembali olahraga kamu teman Produa, dan juga bisa menghirup udara segar gitu ya di pagi ini teman Produa. Dan di pagi ini teman Produa kita bakal seru-seruan ya di Spada. Kita bakal memberikan informasi-informasi menarik terus dengan kamu tentunya di pagi hari ini, mulai dari jam 5 tadi sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Produa. Akan banyak informasi yang akan saya berikan ke ruang dengar kamu teman Produa, informasi-informasi yang lagi happening gitu ya teman Produa, yang tentunya juga bisa kamu baca atau mungkin bisa kamu lihat di rri.co.id teman Produa. Tentu saja kamu juga bisa gabung bareng sama saya pagi hari ini lewat WhatsApp kita, mau request lagu langsung aja di 0811-4560-3105. Atau boleh kalau kamu langsung mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital, langsung aja di drop komenannya di live chat aplikasi RRI Digital teman Produa. Buat yang belum punya, download sekarang di App Store dan juga Play Store kamu teman Produa, biar kamu bisa mendengarkan radio dari mana aja dan kapan aja gitu, sesuka hatimu teman Produa ya. Oke, kita bakal membuka pagi hari ini teman Produa dengan satu lagu yang dibawakan kembali oleh Arsi Widianto teman Produa, lagu yang cukup legendaris ya dari Kahitna dengan judul Cerita Cinta.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih, Nia?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak.
1: 15 sampai
2: 15
1: dengan
2: sampai 17, Kak.
1: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM Palu, teman terbaik kamu, teman Produa Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lembaga berlangsung di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian reshuffle tersebut. Perubahan mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan kepolisian. Bahlil Lahadalia, teman Produa, mendapat tugas sebagai menteri koordinator bidang hilirisasi dan transisi energi. Ia juga merangkap sebagai menteri energi dan sumber daya mineral, teman Produa. Sugiono yang sebelumnya menjabat menteri luar negeri kini dipercaya menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Posisi menteri luar negeri kemudian diberikan kepada Aramanata Nasir. Dudung Abdurrahman dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan. Sementara itu M. Sarmuji dipercaya memimpin Kementerian Perindustrian, teman Produa. Pada tingkat wakil menteri, Derajat Hariwibowo dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang perekonomian. Luki Al-Firman dan Nurholiso Ibnu Aman menjadi wakil menteri keuangan. Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai wakil menteri pertanian, sementara Irwan Meilano mendapat posisi wakil menteri kelautan dan perikanan, teman Produa. Perubahan juga terjadi pada posisi kepala staf kepresidenan. Menteri Kapolri Listio Sigit Prabowo kini dipercaya mengisi jabatan tersebut. Dedi Prasetyo, teman Produa, dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Arianto Wibowo mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara, teman Produa, ada Fadil Imran yang dilantik sebagai pengisinya di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Posisi tersebut juga menjadi salah satu jabatan lembaga yang turut berubah dalam reshuffle kali ini, teman Produa. Di bidang kepolisian, Suyudi Aryo Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Wahyu Hadiningrat kemudian dipercaya menjadi Wakapolri. Pergantian juga terjadi di Ombudsman Republik Indonesia, teman Produa. Nuzran Johair dilantik sebagai Ketua Ombudsman, sedangkan Radian Syam menjadi anggota lembaga tersebut. Dan selanjutnya, teman Produa, pelantikan para pejabat tersebut dilakukan setelah Presiden menerbitkan sejumlah keputusan terkait pergantian dan pengangkatan pejabat. Rangkaian keputusan tersebut mencakup jabatan kabinet, kepala staf kepresidenan, serta beberapa lembaga negara. Reshuffle kali ini, teman Produa, tentunya menjadi perombakan kabinet ke-7 selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah posisi strategis berubah termasuk bidang politik dan keamanan, luar negeri, industri, serta kepolisian. Dan melalui pelantikan tersebut, teman Produa, para pejabat baru ini mulai menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing. Pemerintah selanjutnya akan melanjutkan pelaksanaan program sesuai bidang dan juga kewenangan masing-masing, teman Produa. Tapi mau reshuffle berkali-kali pun ya, teman Produa, tentunya kita berharap begitu ya, seluruh pejabat yang dilantik gitu ya, ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik begitu untuk Indonesia, teman Produa. Dan semoga dengan reshuffle kabinet kali ini, teman Produa, tentunya memberikan hal baru lagi gitu, dengan yang positif tentunya, teman Produa ya. Kita berharap Indonesia kedepannya makin maju dan juga sukses begitu ya, teman Produa, di bawah ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Asalnya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Well, yang sekarang lagi di lampu merah teman berdua rasanya relate ya dengan lagu yang barusan kamu dengar teman berdua by The Lantis lampu merah, tapi sayang banget itu maknanya enggak pure lagi di lampu merah asli gitu ya teman berdua. Oke, mungkin buat kalian semua yang sekarang terjebak di lampu merah teman berdua, asik kali ya kalau kita ngobrol soal informasi-informasi yang baru aja terjadi kemarin teman berdua. Nah, tadi udah ada nih informasi yang pertama udah saya bagiin teman berdua soal Prabowo yang mereshuffle kabinet dan juga melantik 18 pejabat baru nih teman berdua, termasuk salah satunya adalah Bapak Bahlil teman berdua ya, yang sekarang Pak Bahlil adalah teman berdua dilantik kemarin itu menjadi sebentar teman berdua ya. Jadi Pak Bahlil ini mendapat tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan juga Transisi Energi. Dan sekalian juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Waduh, Bapak Bahlil banyak ya kerjaannya. Nah, pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksana dan program hilirisasi teman berdua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan teman berdua ya, mengatakan bahwa koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan koordinasi tersebut, teman berdua tentunya pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menteri Investasi dan Hilirisasi katanya dalam keterangannya teman berdua Bapak Bahlil bilang bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi kan menteri teknis, jadi Kementerian Investasi Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko. Menurut Bahlil ya teman berdua, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor ESDM. Ia menyebut sekitar 90% dari total investasi berada pada sektor tersebut. Karena itu, Bahlil menilai konsolidasi menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi. Koordinasi dilakukan agar kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi dapat berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Untuk sementara, teman berdua, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi kementerian teknis tersebut berbeda dengan fungsi Kemenko yang bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Bahlil sendiri kini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Ia mengatakan tetap akan berkantor di Kementerian ESDM karena masih menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM juga. Nah, sebelumnya Bahlil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara pada Kamis kemarin, teman berdua. Pelantikan tersebut menambah tanggung jawab Bahlil dalam mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi dan juga transisi energi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
3: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
2: I'm Fruity.
3: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
2: Oke.
3: Untuk lanjutnya.
2: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
4: Kasih.
3: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
2: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kemajuan teknologi digital Teman Pro2 memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya, kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital Teman Pro2. Direktur Penyidikan Digital Dijen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Irawati Priyanti, menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi itu juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, bukan menghambat penggunaan ruang digital. Dalam keterangannya, Teman Pro2 bersama dengan rri.co.id, Ira mengatakan bahwa mereka membuat regulasi komunikasi dan digital itu bukan untuk menghambat, tapi justru untuk melindungi masyarakat. Regulasinya ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform. Kemkomdigi pakai Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga UU Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelola layanan digital. Selain itu, Teman Pro2, Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi merugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Beberapa konten negatif yang diawasi meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Ira juga menjelaskan, Teman Pro2, Kemkomdigi menangani konten yang menyebarkan kebohongan hingga disinformasi yang bisa merugikan masyarakat, Teman Pro2. Irawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam. Kategori tersebut meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respons secepatnya, Teman Pro2. Dan di sisi lain, konten negatif lainnya juga mempunyai batas waktu penanganan, yaitu maksimal 24 jam setelah ditemukan dan dilaporkan. Kemkomdigi bekerja sama dengan berbagai platform terkait agar bisa mempercepat proses penghapusan konten yang melanggar ketentuan, Teman Pro2. Masyarakat juga bisa membantu pengawasan dengan cara melaporkan konten merugikan melalui situs aduankonten.id punya pemerintah, Teman Pro2 ya. Dan pelapor bisa melampirkan tangkapan layar atau informasi pendukung agar laporan tersebut bisa langsung diverifikasi oleh petugas. Setelah laporan diterima, tim khusus akan memeriksa informasi tersebut untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam konten yang dilaporkan. Hasil verifikasi kemudian akan dikoordinasikan dengan platform terkait agar proses penghapusan konten bisa sesegera mungkin dilakukan. Ira menyatakan, Teman Pro2, konten negatif bisa kembali muncul setelah sebelumnya dihapus karena karakteristik teknologi digital memungkinkan pembuatan akun baru. Pelaku juga tentunya bisa memakai identitas baru yang berbeda agar bisa kembali menyebarkan konten negatif atau melakukan penipuan digital. Oleh karena itu, Teman Pro2, masyarakat dinilai harus berhati-hati terhadap informasi yang ditemukan saat menggunakan berbagai platform digital. Pengguna juga harus memeriksa keaslian informasi untuk memastikan konten tersebut tidak dimanipulasi atau merupakan penipuan. Irawati menegaskan, Teman Pro2, pentingnya pemahaman teknologi agar masyarakat dapat mengenali resiko dan menggunakan sisi positif dari ruang digital. Pengawasan pemerintah tetap akan berjalan, tetapi kewaspadaan setiap pengguna penting agar ruang digital kita terjaga.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

0: Pro 2.
1: Masih barengan sama Yek Maulana, teman Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di frekuensi kesayangan kita semua di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Biasanya kalau pagi hari gini tuh enaknya kita ngobrolin tips-tips santai gitu ya untuk memulai pagi hari. Nah, enak biasanya orang berpikir sesuatu atau perubahan besar itu biasanya butuh langkah yang besar juga. Padahal teman Pro 2, rahasia orang-orang sukses itu dimulai dari hal yang paling receh menurut kita. Kalau kamu biasanya menyepelekan membersihkan tempat tidur sebelum bepergian teman Pro 2, kamu sepertinya harus rubah deh itu mulai sekarang teman Pro 2. Kita gak boleh sepelekan lagi gerak menarik spray atau menata bantal ini loh teman Pro 2. Karena secara psikologis ini ada penjelasannya bahwa merapikan tempat tidur itu adalah the first win atau kemenangan pertama kamu dalam satu hari. Bayangin aja teman Pro 2, baru bangun aja kamu udah berhasil menyelesaikan satu tugas dengan sempurna. Nah ini bakal mengirim sinyal positif ke otak kamu kalau kamu adalah orang yang kompeten dan juga sangat teratur. Kalau tugas kecil ini saja beres teman Pro 2, mental kamu pasti bakal lebih siap buat menghadapi tugas-tugas besar di kantor maupun di kampus kamu nanti ya. Nah selain itu juga ada perasaan damai yang gak ternilai pas kamu pulang ke rumah dalam keadaan capek setelah seharian beraktivitas di luar. Terus kamu buka pintu kamar dengan melihat kasur kamu udah rapi dan wangi. Itu rasanya kayak dapat pelukan dari diri sendiri gak sih teman Pro 2? Jadi sebelum kamu mikirin gimana caranya mengubah dunia, mending kita semua mulai dengan mengubah tampilan kasur kita dulu dari pagi hari. Karena memulai sesuatu pagi dengan hal-hal positif atau dengan membuat sesuatu dengan apa ya, kalau bisa dibilang pergerakan pagi hari, asik. Itu juga berdampak dengan sangat besar di keberlangsungan kesaran kita loh teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, nanti bakal saya lanjutin lagi tips atau informasi menarik buat menemani pagi hari kamu nanti teman Pro 2. Tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Boleh tidak seperti apa yang

0: untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya dorang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.